0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
2: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
1: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
2: Apa ini, Bu? Habustrong?
1: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
2: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
1: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
2: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Harjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Koong, Bantarsari, Cipunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Sukacita Ciamis Tasik Malaya. Ya, disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kido, RT 01, RW 01, Gunung Cupusin, dan Kasih Ciamis ya. Selamat pagi, salam setara semuanya, good morning di hari Jumat yang berkah ini, insya Allah ya. Nah, kembali ya, ada DJ Kaizen nih, sahabat Sara, yang nemenin paginya sahabat Sara sampai nanti pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Habus Terong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya, buat sahabat Sara yang mau gabung boleh yuk di telepon juga WhatsAppnya di 0812 4560 3335, juga di Facebooknya Sara Ci

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: kasih banyak buat Ancol, luar biasa malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
2: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
2: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah Situ Mandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah Dusun Rancah Hilir Kecamatan Rancah dekat kantor pos Rancah-Rancah Ciamis Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Stella Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi semuanya. Ya, kembali nih di hari Jumat ini ada Bang Kaijen sama Sarah. Yuk, yang mau gabung boleh ya di pesanan dangdut, di teleponnya juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di Facebooknya Stella Ciamis. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana dangdut?
0: Iya. Habus strong.
1: Habus strong. Obat herbal ramuan Arab.
0: Arab.
1: Selamat pagi, Akaize.
0: Selamat pagi juga, Mami Indah.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat, Mama. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, Mami lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana di sana cuaca?
0: Alhamdulillah kabarnya? Sudah mulai ada cerah-cerah nih.
1: Agak sama cerah. Di sini juga.
0: Iya, nya
1: kemarin tapi... mendung ya.
0: Mohon aduh hujan.
1: Ada ngaruy-ngaruy.
0: Mohon ya.
1: Asa begitu tirisnya ini nama.
0: Mohon pokoknya. Pada moyang tacan iya nya.
1: Oh, tacan ayahnya panas.
0: Tacan.
1: Makin mohon. Mendingin malam oge aduh.
0: Mohon duh.
1: Asa di mana di kutub utara.
0: Latihan musim salju.
1: Salju.
0: Iya lagunya apa, Ma?
1: Adela.
0: Adela. Oke, yang mana?
1: Adela. Apa ya? Terbayang-bayang aja.
0: Terbayang-bayang di mata.
1: Ya, itu betul.
0: Oke.
1: Tadinya mau coba-coba gigit, tapi nyambung. Tenennya.
0: Mohon tadi.
1: Kesan ayamnya nyangkut.
0: Ayah Bang Jun, bete kasurungkan penginten.
1: Mohon. Meni-meni ngorecat mau istirahat menuju sasapu.
0: Mohon.
1: Gidingan terus ngawitan ah. Coba dibigit-bigit. Alhamdulillah nyambung.
0: Bang Jun kasurungkeun juga nak.
1: Perdana tuh. Kepayunannya Bang Jun.
0: Tuh pinteran mami perdana cenah sawarna teh ai.
1: Alhamdulillah teh ai. Kepayunannya.
0: Aya Babah, aya Babah Morgan salam kenal Mama.
1: Oh, salam kenal kembali Babah Bodan di Paliwana.
0: Gak tahu atuhnya.
1: Aturan satunya oleh Jeng NG.
0: Ada api.
1: Oh udah api.
0: Hapuran Mama Eis.
1: Hapuran kembali ke Mahatas Damang. Udah api.
0: Wartoskan abi mah nuju teu manco cina.
1: Oh teu manconya.
0: Mohon.
1: Tapi kata ianya.
0: Mohonnya ke doko mah ayo mah.
1: Nuju ke kalayangan mungkin bana. Nuju ke kalayangan.
0: Mohon tuh Babah Morgan di Palihan Cilendek Cibeureum saeurna.
1: Oh mohon di Cilendek Cibeureum sakat artinya. Sakat tara Kang Dulnya.
0: Mohon
1: ya. Sarang teh Mami Indah.
0: Mohon teh Yuyun ya.
1: Teh Yuyun, teh Elsa.
0: Iya. Ada Adin Maung, Wilijeng Enjing.
1: Adin, Wilijeng Enjing kembali. Sehat ya Adin.
0: Ada.
1: Ini mau ngorek payah kianya.
0: Tariris kenehnya.
1: Tariris. Aja gak?
0: Mohon ayah Kang Firman ya. Kimok, Kang Firman Kimok.
1: Kang Kimong di Palihan. Di Bogor.
0: Mohon mah eus abi hadir deui cenah setelah 2 bulan nyabah heula.
1: Mohon kemana wae tara ieu nya aya lebet.
0: Mohon nya
1: atuh.
0: Mohon. Alhamdulillah. Ada Kang Ren. Mohon
1: nya atuh nya.
0: Mohon nya aya nyaba mah.
1: Mohon.
0: Aya Kang Reno mae pagi mah eus.
1: Oh Areno di Palian Bandung Barat. Selamat pagi kembali. Sehat selalu ya Areno.
0: Amin. Ada Abah Ijay. Iya Abah Ijay.
1: Abah Ijay selamat pagi. Sehat Mah Ijay.
0: Iya. Ada Amang Saif Jalil haturan Mah Uis.
1: Ah Saif Jalil haturan kembali ke Lijeng Enji. Lijeng Taririsnya.
0: Mohon.
1: Kangoka Mami Indah Surjang Enji. Selamat aktivitasnya Mami Indah. Saya selalu bersama keluarga. Kang Ote yang ambian oge haturan jeng enjing. Kang Oka Pak Haji Dudung oge nya haturan jeng enjing. Mama Serin. Kang Mama Ipaska jeng enjing. Serta Papa Osnanya bersama iya. keluarga.
0: Ada siapa ini baturan Mama Muslim Badawi cina saha
1: saha
0: terterang atau
1: Muslim Badawi
0: mohon
1: oh beli jeng enjing
0: itu di Sindang Galih saha ya
1: Sindang Galih
0: mohon
1: oh melalui itu Sindang Galih pawai Sindang Galih mah lembur mah
0: ini hiangnya Sindang Galih mah
1: oh itu ini hiang iya Sindang Galih itu di Ancol pokoknya paling kaler.
0: Oh ayah deh, jadi Sindang Galih. Ayah
1: Sindang Galih. Mohon Sindang Galih desa Gunung Cupu.
0: Mohon, oh mohon.
1: Mohon ayah.
0: Ayah nah. Aobes hadir mah ais bumi teh nocet biru sanes.
1: Irah tuh kata sekali dia. Aobes gede jeng enjingnya.
0: Mohon. Kang
1: Agoling Abel Oge Aajo. Kanggo kebenapannya lu pagi odo wajib enci.
0: Iya.
1: Kanggo kekang Adam, Acepi, Acipe ogenya palingan salau. Tehiun gurinak wajib enci. Wajib aktivitasnya.
0: Mohon. Nggak
1: boleh gudeg basok.
0: Iya.
1: Kanggo ke Tete Elsa, Mama Idam, Kang Adul. Kanggo ke Teh Uni Yuni, Teh Puja. Teh Ain Sukaraja, Teh Nuri, Kanggo Teh Mawar, satu orang yang enjingnya, Bunda
0: mohon.
1: Mawar,
0: oke.
1: Kanggo Kang Arya Jelaga, Bunda Hartini, Bang Jun, kepayunannya.
0: Ayah Ayan Taylor, Wilajeng Enjing, Mama Eis.
1: Oh, Ayan Taylor, Wilajeng Enjing, Dei. Tau Bunda Hartini, sehat selalunya.
0: Amin.
1: Tapi atas Wih Mama Eis, yang konser.
0: Ayo.
1: Mohon di atas. Pahalah-lah sarang teh ainya.
0: Sarang teh mawar.
1: Balap. Siluan. Fitten.
0: Mami Indah segecena.
1: Ada kayak Eji. Kayak hadiah si Aka Izen.
0: Hadiahnya lagunya.
1: Lagu, mohon. Kanggo ka Mama Resi pagi soalnya, Pak Haji Endang ogenya. Kanggo Ban, Ma Apok seoge. Kanggo ka Teh Wati. Bunda Ayu,
0: yeah.
1: Ayah Kalong, Sanggoka Sadayana di kumpulnya.
0: Sadayana, oke okay, siap spesialnya. Kang
1: Royen di badai ngawurkan awuk.
0: Mohon spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya, Kang Arman Centugas. Mudah-mudahan saya selalu apa izinnya.
0: Amin, amin.
1: Semangat terusnya.
0: Insya Allah.
1: Harap, sarapan dulu ya. Sebelum harapan sarapan dulu
0: betul atau penting ya nomor satu sami-sami mama
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik ada siapa lagi nih assalamualaikum halo
2: assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dang dut. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dang dut.
2: Halo.
0: Ya, halo. Ini dengan siapa di mana? Aduh, kenapa ini teh? Ada suaranya, kau halo-halo terus, aduh pala lawernya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
3: Pesona dangdut bersama Habu Serang obat herbal ramuan Arab.
0: Arab, good morning. Jumat berkah Mas Jun.
3: Jumat berkah, good morning. Good morning, Aizen.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
4: Iya, A.
0: Jumat berkah.
4: Jumat berkah.
3: Barokah.
0: Amin.
3: Pesona dangdut.
4: Pesona dangdut.
3: bersama Habib Song, Ramuan Herbal. Good morning, Kang Vijay.
0: Good morning, Tuyu. Alhamdulillah, Api. Gimana sebaliknya?
4: Alhamdulillah.
3: Kok itu yang pertama, kok itu tiba-tiba ini banyak nomor yang ada tujuh tiba-tiba dihubungi gitu akhirnya
0: yang pertama.
3: Iya, kayak kesurungan mama.
0: Kesurungan mama
3: itu padahal baru menyep itu kali deh.
4: Iya
3: baru masuk, belum masuk pasti kosong.
4: Semoga mama Ai sehat lagi.
3: Nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi lah orang lagi maju. Kesurungan mama Ais. Ya lagunya apapun takut jungkel. Pegangannya yang PKA itu, pegangannya yang kenceng pun.
0: Kalau takut kayak kemarin ya.
3: Tadi masuk kira.
4: Katanya itu, Pak.
3: Apa?
4: Ah itu yang apa sih namanya? Kertas perahu kertas apa ya?
3: Perahu kertas. Emang ada.
0: Di
3: coba cariin.
0: DJ kali ya kalau DJ pasti ada.
3: Iya. Perahu kertas bukan layar kertas bukan perahu layar.
0: Bukan, iya.
3: Iya perahu kertas itu.
4: Iya.
3: Salam silaturahminya ya Ayah.
0: Iya.
3: Tentunya buat AKJ bareng keluarga semoga sehat selalu, panjang
4: umur,
3: sehat walafiat, karirnya tambah sukses, cita-citanya tercapai ya Ayah.
0: Amin ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Doa yang terbaik, cuma berkah barokah buat setara dimanapun berada, mudah-mudahan intinya pada sehat walafiat ya Ayah.
0: Amin, ada Kang Reno.
3: Api A.O. Ngopi.
0: Ada Kang Reno, good morning. Sugeng enjing duo sejoli karena kata Areno.
4: Makasih. Areno.
3: Selamat pagi Areno.
4: Semoga sehat selalu ya yang ada di Bandung.
0: Ada Abah Ijay. Sugeng enjing.
3: Abang Budi. Abang Metric juga ada ya.
0: Iya.
3: Kang Cepi, Bunda Erwita, Kang Agus sama macamnya Kang Adam. Dede Imron, Areni, ada yang suredeng, mana aja nggak kedengeran radionya di mana, Kang ini sehat-sehat ya,
4: ada yang suredeng.
3: Terusan iya. Siapa lagi Dede Imron udah ya Kang Doyeng Pak Haji Udung selamat pagi semoga sehat selalu panjang umur ya. Yeah. Terus sama Mama Uwi, sama Bapak Elanya, semoga sehat selalu ya Mama Uwi sama Bapak Elanya ya.
0: Amin.
4: Teh ya, Mawar juga, selamat pagi Teh.
3: Lagi kedinginan.
0: Kawalu
3: kedinginan. Jangan digituin, sepertinya dilempar lagi.
0: Kekengi katanya.
4: Terus ada Teh Nuri, ada Mama Sherin, selamat pagi Ma.
0: Iya. Yeah.
4: Terus ada itu Bunda Panjalu, Mama apa Teh Puja. Iya. Terus ada Teh Wati, terus buat apa lagi ya?
3: Mami Indah, selamat pagi. Iya. Semoga sehat selalu Mami Indah.
0: Amin.
3: Mama Ai Pasca bareng keluarga tercinta mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terus buat Teh Yuyun Kurina, baksonya laris manis
4: itu.
0: Amin ya Allah.
3: Sehat walafiat ya.
0: Amin.
3: Terus buat Teh Nuri, Teh Hamel, Teh Bungsu, yeah. Mama Ica. Buat semuanya aja.
0: Semuanya dikumpin ya.
3: Buat AKJ yang lagi tugas sampai tuntas semoga sehat selalu ya.
4: Amin.
0: Oke, spesialnya buat siapa? Buat
3: Bunda Hartiniku.
4: Teh Ai,
3: Andrian sama Mama Ferine ya. Terima kasih atas waktunya penerimaannya ya.
0: Iya, sama-sama Mas Cun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Oke, selamat pagi. Ada Adian Imbanagara yang sudah hadir dari Janarinya Adian. Abu Strong obat herbal dari ramuan Arab laguna. Hid dasi dan gincut. Oke. Versi horeg bahasa besara dimanapun berada. Hatur nuhun kaizen sami-sami. Teh ai. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara rada ngeresek kepala dia mah. Kenapa atuhnya ngeresek? Oke, selamat pagi. Ada Waemen 371 Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abo Setiawargi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ya, Kak Zaizen. Pengen request lagunya Duit, Duit dari Endang Kurnia. Oke, kirim salamnya buat semua sahabat Star aja deh. Spesialnya buat Kaizen aja, hatur nuhun sami-sami. Duit, duit. Oke, ada siapa lagi? Coba kita cek dari Facebooknya juga. Ada Mama Dapa Surya Saputra. Mana ini komentar? Ya Mama Dapa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir selalu ya sahabat pendengar setia. Ada Jokel, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PND hadir. Oke, siap. Ada Ajo Holigan, hai Ajo, hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akaizen bersama Abu Strong obat herbal ramuan Arab. Lagunya Big Boom in the Room. Salamnya buat Teh Indas, Mah Ami Paska, Teh Jopa, Mah Ojan, Mah Eus, Ibi, Teh Puja, Mah Serin, Teh Ain Bian, Asuhe, Teh Nui Ajahara, Teh Yun Gurinya, Kak Anton Prowen, Kang Adul, Kang A.O, A. Amanja, Mang Uba, Doang Budi, Teh Adau, A. Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Mbah Adang, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Namawar, pokoknya besar-besar semuanya ada aja deh. Aturman Al-Kaizen sami-sami. Kicau mania. Teh Ajija, hai Teh Ajija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mengucap salam ya. Selamat pagi juga Teh Ajija. Asabar. Ya, masih dengan cuaca teriris ini ya. Taichuannya aja deh sambil santai sekarang mah. Jahitan sweaternya dah kelar bebas. Aduh merdeka. Aduh, alungkeun atuh teh selesai mah. Waktunya mancu aja di Star Radio Ciamis ya. Semangkuy Aijen, semangkuy juga. Atau alung kentos beres mah ya, mumpung lagi kedinginan ini. Baik sahabat Star semuanya, yuk ya mau gabung yuk. Masih ditunggu di telepon juga WhatsAppnya di 081245603335 juga di Facebooknya Star Ciamis.

0: sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: hasilnya.
1: Mending kita tanam sayuran aja, Pa, biar gampang panennya.
0: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
1: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
0: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
0: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
0: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
0: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

berikut ini. Agen Apotik Pas Farma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotik Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus, khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Sara Radio Sukacita Ciamis Tasik Malaya. Hai sahabat Sara, yuk yang mau gabung boleh, ada siapa ini di teleponnya? Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Aduh. Aduh, ada siapa lagi ini? Kenapa itu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Oke, selamat pagi Teh Ai.
1: Selamat pagi kembali Akaizen. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah mendingin
0: mendingin sama artinya. Lagunya apa Teh?
1: Lagunya Hoyong Ijuk
0: Ijuk? Ijuk?
1: Mohon.
0: Versi koplo DJ?
1: Versi DJ weh.
0: Oke okay.
1: Salamnya buat siapa? Kaijen duluan yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Asa gugu ikan, asa kedapa.
0: Mohon.
1: Atasnya nama?
0: Mohon.
1: Hawa atas pilih ngajeleng. Buat AA duluan yang lagi tugas, buat tadi yang udah pada masuk ya.
0: Iya.
1: Ada Mamah Uis. Siapa yang kedua tuh? Bang Jun ya?
0: Bang Jun, iya.
1: Bang Jun bareng Bunda Hartini juga ya.
0: Mohon.
1: Buat Teh Mawar, buat Amanja, Aredi, AA Aris, buat AA Din, buat si Ibi, Lujung Enjing Ibi.
0: Mm-mm.
1: Buat Mamah Indas, Apih A.O, Mamah Serin, buat Kang Ujang Cilambu, Mas Herdi, Kakanda Uhuy, selamat pagi Apih.
0: Mm-mm.
1: Buat
0: yeah.
1: Kang Doyeng, buat Abah Adam, buat siapa lagi ya?
0: Buat ada Areno, selamat mendingin Teh.
1: Iya, buat Areno pagi kembali bareng Mamah Ditanya. Buat Teh Amel,
0: ada Adin mau milijeng enjing Teh, sehat selalu.
1: Amin, doa yang sama ya. Buat Adin bareng kabogoh-kabogohnya. Buat Anjang Mayana, buat Mamah Ipaska, buat Teh Yun Gurinak, buat siapa lagi ya? Ayan Styler, Anton Browen, Mama Ojan, buat semuanya aja deh, A.
0: Semuanya aja dikumin ya.
1: Mohon.
0: Spesialnya apa?
1: Spesialnya maka ngono nuju tugas we sarang all crew.
0: Oke, siap ya.
1: Set sapa paus.
0: Amin amin. Yuk.
1: Kanya kada deh nama anger we. Kamu RA baik.
0: RA saja seorang
1: mohon.
0: Ya.
1: Hatur nuhun, Nak.
0: Sami-sami, Teh Ai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Ai Envian. Assalamualaikum. Halo. Maiku gerusukan ya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, Ayah.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Ada tidak ini?
2: Halo.
0: Halo. Aduh, kenapa tuh Kang Doyeng ini Teh? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pesan ada yang adut?
3: Bersama Abu Strong, Bokap Herba, Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Oke, selamat pagi Kak Kanda. Huhuy.
3: Selamat pagi kembali. Bang Kaijen, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Mas. Ya. Gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: sehat selamanya.
0: Amin, amin. Doa yang sama.
3: Sehat itu menyenangkan, gairah, mahal.
0: Iya, betul ya, Pi.
3: Iya, yang sehat.
0: Sehat itu mahal. Ya, jadi harus kita itu harus menjaga kesehatan kita itu ya.
3: Nah, itu betul.
0: Iya, karena menjaga lebih baik daripada mengobati.
3: Nah, itu pisan tuan, betul.
0: Seratus. Aduh, lagunya apa, Pi? Lagunya
3: Anak Yang Malang aja.
0: Anak Yang Malang, lu karunya atuh ih.
3: Karunya tehnya. Jajan-jajan atuh.
0: Yang cewek ya.
3: Yang ceweknya biasa.
0: Oke.
3: Yang masuk tadi ya ada Andian ya.
0: Mohon.
3: Lagi senggolannya. Semoga sehat Andian.
0: Amin.
3: Keluarga. Lanjut kamu pemais ya selamat pagi. Pat akan ogin kemana kumot dah.
0: Kumot juga nama etamanya.
3: Kumot wae etama. Tunggu duyeng nanti gue rauhnya dah duyeng.
0: Mohon duyeng ta.
3: Iya.
0: Ada udapi tuh. Api ahoy itu ditawil oge abdi mah nuju moto. Moe tonggong ah cina.
3: Oh, nyosok atuh lah. Kira mau aja jam berat cari gedeum gini ya. Jika ada ya gedeum.
0: Mohon ya rebrai di dia mada.
3: Rebrai mohon. Kata mah tuh udapi mah gawena. Mau tonggong mah kan panas mah
0: mohon
3: cari hayu weh canonggeng kan nyata udapi.
0: Ada Pak Undang, selamat pagi Papi.
3: Selamat pagi ya buat Pak Undang, gimana kabarnya pagi ini Pak Undang?
0: Ada Ta'ai, amin doanya yang sama Api.
3: Ya, mudah-mudahan dijabahnya T.A.N.D.O.
0: Amin. Pi, hayu ngurek, Pi.
3: Usah, Yuyun.
0: Sahur, Adin.
3: Bukan, saya Yuyun, minta kemurek, Pak. Iya, kadang ngurek, katanya, ya gue gak ngurek, gitu-gitu, gitu.
0: Nah, ya, gitu dah. Mohon, ya.
3: Terus, adeng, ada di Sayung Gurinaknya, buat baso, tetapi...
0: Teh
3: Mawar, Kawalu ya. Adam. Terus Bang Jun. Ngopi Bang Jun.
0: Iya. Bang Jun.
3: Yang ngopi wae Bang Jun, ngopi. Sempurna hati Nina ya, selamat pagi.
0: Tuh ada. Ada Agan Ogin tuh, Papi Agan Ogin pada kemana? Gak ada yang on air cina.
3: Kemana? Apa si Kumot, si Raja Kumot emang.
0: Raja Ager nih ya.
3: Raja Ager.
0: Cocok jeng Api Agernya.
3: Ya kan, nata kak ya pesan ke Agan Ogin.
0: Agerna di baso wantu, pagi kembali Api. Huhuy cina, sahur buah cong ngerek baso.
3: Oh, jeung gurinak. Nyasok atuh lah. Baso minyak, kasih kada bae siang. Aduh, tambah lieur.
0: Tambah lieur. Tuh, Mami, Indas, Mami, Indas, hai, hai, hai, kakanda, huhuy.
3: Selamat pagi ya, buat Mami Indas. Sadita, sang Arenona, Westgae.
0: Mohon tuh.
3: Cepi. Wasidomba Anton Bron.
0: Tuh sahur udapi turun-turun api-api bade on air cenah.
3: Waduh, gaya aing teh sama eta gaya on air aya teh mah geus kumot
0: cenah. Oke.
3: Buka ya mas pagi.
0: Mohon.
3: Meli, halo Ibu Meli.
0: Ibu Meli yang guguran tilan.
3: Ibu Meli. Sedang ngapain di pagi ini ya, Bu Meli, Bibi Meli.
0: Mohon.
3: Nah, terus buat Adewa Amanda ya, Kang Arya.
0: Mohon.
3: Nunawinya, Chef.
0: Ada Kang Reno, pengen pagi api.
3: Kang Reno. Pagi ya di Bandung, Kang Reno.
0: Iya.
3: Sedang ngopi, Kang Reno.
0: Sedang ngopi, Kang Reno. Cina.
3: Iya. Dikumpulkan apa semuanya? Terima kasih waktu
0: semuanya. Oke, siap. Yuk.
3: Bang Daiche.
0: Sama-sama.
3: Minum atuh.
0: Iya atuh.
3: Pamit yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kanda Huhuy. Oke, selamat pagi. Ya. Adin Maung, siap. Mana tadi teh? Aduh, ini teh tumpuk-tumpukan ya. Kak Nijen, dukung lagunya Memandang Mu. Tadi sudah ya, spesialnya buat Mami Indah. Oke. Memandang Mu walau selalu. Ini teh ketumpuk-tumpuk chatnya ya. Oke, ada Anjang juga, Kaizen Anjang di Mayana Pager Ageng hadir ya, ikutan gabung di acara ini, pengen lagunya dong dari Maisha Musik Delima. Oke. Mama Yuda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut bersama Abu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Kawalu Cikadu hadir, Akaizin lagunya Haruskah Aku Mati versi DJ. Makasih, sama-sama ya. Oke, siap-siap ya sahabat-sahabat semuanya. Nanti beberapa saat lagi kita ada kuis dari Pak Haji Dudung alias Kang Cue-Cue ya. Oke, jadi tetap stay tune aja di sini ya, siapa tahu ada yang beruntung. Oke, yuk.

0: Wah, si Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habus Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habus Strong.
0: Nah, kan apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habus Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: dianjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Ya, 101.7 Sutera Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, good morning ya. Di Jumat berkah ini insya Allah ada donatur kita ya. Pak Haji Dudung alias Kang Suhe akan mengadakan kuis yuk. Jadi bersiap-siap semuanya. Yo, cung-cung siapa nih yang mau ikutan kuis ngacung dulu. Di parapatan ngacung dulu. Ayo daftar ya seperti biasa. 88. Kalau tidak ada yang benar di telepon langsung dilempar di WhatsApp ya, jadi siap-siap saja yang di WhatsApp juga ya. Oke, siap. Siap. Yuk kita

0: Kamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
1: Baik, nih ada beberapa pertanyaan, ada 5 nih, wah spesial di hari Jumat berkah katanya ada 5 pertanyaan ya buat yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah spesial dari Kang Syuhe. Oke yuk, di penelpon pertamanya ada siapa yuk, boleh ngacung yuk. Atau langsung ke WhatsApp aja kalau tidak ada yang mau telepon. Oke, siap. Ada siapa ini? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis.
2: Saatnya kuis.
1: Ya, bersama Habu Strong.
2: Sama Habu Strong.
1: Obat herbal.
2: Mohon Aram.
1: Oke, siap. Ready?
2: Siap, insya Allah.
1: Oke, pertanyaannya cukup gampang sekali ya. Nih kan Kang Suhener itu pernah berhenti katanya dulu dari Star FM selama 2 tahun. Dari tahun 2019 sampai 2020 katanya ya. Nah pertanyaannya, kapan awal mula Kang Suhener ikutan gabung gitu ya di Star FM atau yang dulu masih dikenal dengan Kartika WFM?
2: Ya.
1: Ada pilihannya mau?
2: Ya.
1: Ya, ada yang A 2017 atau B 2016 atau C 2015 atau D 2018. Ayo boleh. Yang mana, A?
2: Sampai yang 2018.
1: Yakin 2018?
2: Insyaallah.
1: Oke, mohon maaf Aredi belum beruntung. Oh, iya. Ya, nanti dicoba lagi ya di pertanyaan selanjutnya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi? Boleh diteleponnya satu orang lagi. Kalau salah nanti dilempar ke WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kuis.
3: Saatnya kuis bersama Labu Strong, obat ramuan herbal Ara.
1: Oke, Teh Mawar yang mana? Yeah. Yang A, yeah. 2017, B 2016, C 2015, atau D 2018?
3: A.
1: Yang A, yakin?
3: Insya Allah.
1: Yakin? Mau diganti enggak?
3: Nah.
1: Mau diganti atau itu aja?
3: Enggak.
1: Yakin?
3: Yakin.

0: Belum ada yang betul ini di WhatsApp-nya. Kita hitung mundur saja. Belum tepat ya, belum ada yang tepat. Ini dihitung ya. 3. Oke, sudah ada yang betul ini. Dan ternyata ya, yang beruntung alhamdulillah, selamat buat Adin 2016 ya. Oke, Adin nanti dikirimin nomor yang mau isinya di sini ya. Oke. Sudah keduluan ya, yang B itu yang benar 2016. Iya, karena sudah dikasih tahu. Oke, yuk kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan lagi ya, sahabat Stara. Siapkan ya. Saatnya kuis.
1: Yuk ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
0: Baik, kita lanjutkan saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini mah cukup gampang sekali ini yang pertanyaan selanjutnya. Oke, ada siapa di telepon? Boleh yuk. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis.
2: Halo.
0: Halo, iya halo. Ada suaranya enggak? Halo. Iya halo. Hey.
2: Halo.
0: Halo. Aduh, ini gimana ini, mau enggak?
2: Halo.
0: Iya halo. Aduh, gimana ini? Halo-haloan we. Kang Doyeng di WhatsApp aja tuh ya. Oke, Kang Doyeng di WhatsApp aja ya, karena halau-halauan wae ini teh. Oke, yuk. Ada siapa lagi yuk, saatnya kuis.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abu Drama Bagram Herbal
0: Arab. Oke teh, mawar siap.
3: Iya, insyaallah.
0: Ini mah cukup gampang sekali ya.
3: Iya.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu Kang Suhendar ya, pernah main katanya ya ke studio Star FM atau dulu itu Kartika ya, betul namanya. Nah, mulai main ke Star FM itu waktu studionya di mana gitu? Apakah di mana? Apakah waktu di Sindangkasih dekat lampu merah atau sekarang di Gunung Cupu Sindangkasih? Yang mana? A atau B?
3: Yang dulu.
0: Yang A berarti ya?
3: Iya.
0: Yakin?
3: Yakin.
0: Oke, selamat teh Mawar ya, betul. Alhamdulillah. Iya, kirimin aja ya teh nomornya.
3: Yang ini aja nomor ini.
0: Yang ini. Oke, iya. Siap.
3: Ini WA mah enggak ada tuh, enggak kebuka.
0: Enggak kebuka. Oke, siap deh iya. Nanti.
3: Ya. Iya, ya, makasih, mudah-mudahan tambah berlipat rezekinya.
0: Amin. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada pilihannya di Gunung Kasih. Gunung Kasih di mana ini?

0: Kamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
1: Oke, saatnya kuis. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Saatnya kuis bersama Habusro. Obat herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab. Oke, Mama Uis. Siap?
0: Siap. Insya Allah.
1: Oke, ini pertanyaannya seputar klub favorit Cina ya. Iya, nah Kang Suhendar ini ya katanya punya klub favorit di Liga Italia cenahnya. Nih apa klub favoritnya di Liga Italia, atau apakah A Inter Milan, atau B AC Milan, atau C AS Roma, atau D Juventus, yang mana?
0: Yang A
1: Inter Milan.
0: Ya.
1: Yakin?
0: Insya Allah.
1: Yakin, deal. Oke, yakin?
0: Yakin.
1: Oke, mohon maaf, Mama belum beruntung.
0: Ya, Bapak.
1: Iya, nanti dicoba lagi ya. Waalaikumsalam. Oke, di teleponnya boleh satu orang lagi, yuk. Yo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saatnya kuis bersama Habis Terong Obat Herbal Ramuan Arab.
1: Arab, oke. Yang mana Mami jawabannya? A, B, atau C, atau D?
2: Diulang pertanyaannya.
1: Iya, apa klub favorit CUE di Liga Italia? Apakah A, Inter Milan, atau B, AC Milan, atau C, AS Roma, atau D, Juventus?
2: Juventus, we.
1: Juventus, yakin?
2: Yakin.
1: Deal?
2: Deal.
1: Oke, okay. Mohon maaf masih salah. Oke, okay, nanti ya dicoba lagi di pertanyaan okay, selanjutnya. Oke, okay, kita tengok-tengok dari WhatsApp-nya yang paling pertama dari siapa. Jangan telepon di WhatsApp ya, ingat ini ya. Di WhatsApp cuman di chat saja ya. Di telepon biasa aja. Oke, selamat dari WhatsApp-nya yang paling pertama mengirimkan, dan betul jawabannya ada Obes Gael. Iya, AC Milan. Oke, Obes kirimin dong nomornya ke sini ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada dua pertanyaan lagi, dan untuk dua pemenang ya sahabat Sarah semuanya. Baik, saatnya kita kuis.
3: Yuk ikuti kuis di 101,7 Sarah Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
1: Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada siapa ini? Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Saatnya kuis.
4: Bisa Mama, ya enggak?
1: Habus Strong.
4: Obat herbal Ramuan Arab.
1: Arab, oke, api siap, pi.
4: Ya, siap, juga mudah-mudahan.
1: Iya, pertanyaannya cukup gampang sekali ya. Ini sebuah masih seputaran Asyuhe, alias Haji Dudung ya.
4: Iya.
1: Oke, nih Kang Suhendar Raja Pola ini punya band favorit dia di Indonesia tentunya. Apa nih band favoritnya? Apakah A ST12, atau apa? Apakah B Wali, ataukah C Armada, atau D Ungu? Yang mana? Yo.
4: A.
1: S yang mana?
4: A.
1: ST12.
4: Ya.
1: Yakin?
4: Ya, salah.
1: Yakin?
4: Ya.
1: Oke, mohon maaf Api, belum beruntung. Dicoba lagi nanti Api, ada satu pertanyaan lagi. Oke, di teleponnya ayo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Saatnya kuis.
5: bersama Abu Strong Obat Arab.
1: Arab ini sama siapa ini?
5: Sama Kang Koyo Budak Butut Teh.
1: Oh, Budak Butut Teh ya?
5: Iya.
1: Oke, yang mana Kang? Mau diulang jawabannya?
5: Ulang, Cobi.
1: Oh, udah api ini teh. Oke, ya Wadapi. Yang mana nih? Kang Suhendar ini katanya punya band favorit Indonesia itu ya. Nah, siapa atau band favoritnya itu siapa? Apakah A ST12, B Wali, C Armada, atau apakah D Ungu? Yang mana?
5: Ungu asal nama A.
1: Ungu, ente bereum iya. Ungu wae.
5: Ungu wae.
1: Ungu.
5: Kang Doyeng kan dia ungu cenah.
1: Oke, yakin.
5: Insyaallah, A.
1: Oke, selamat Udapi.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kintun, sami-sami kintun ke nomor nanya, U. Oke, terima kasih ya Ungu. Nih, ada pertanyaan pamungkas, siap-siap sahabat Setara.
3: Ikuti kuis di 101,7 Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Untuk join, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.
1: Baik nih, pertanyaan pamungkas nih, siapa yang beruntung ya? Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saatnya kuis
0: bersama obat herbal ramuan Arab Abu Strong.
1: Abu Strong. Oke, Mama siap.
0: Siap.
1: Oke.
0: Yang gampang ya.
1: Iya, gampang banget ini, Ma. Ya, masih seputar band Ungu ya ini tadi pada band favoritnya. Ya, lagu apa yang paling disukai oleh Kang Suhendar dari grup Ungu ini, Mama? Apakah ya. A, Dilema Cinta, atau B, Hampa Hatiku, atau C, Ciuman Pertama? Apakah D, Aku Bukan Pilihan Hatimu?
0: B.
1: B, Hampa Hatiku?
0: Ya.
1: Hampa Hatiku, Mami?
0: Ya, Hampa Hatiku.
1: Yakin?
0: Yakin, insya Allah.
1: Mau diganti enggak? Yakin? Deal?
0: Deal, deal.
1: Oke, mohon maaf Mama, masih salah. Oke, terima kasih. Ada siapa lagi? Hayo, saatnya kuis. Halo.
6: Sangat saat kuis.
1: Oke.
6: Habis loh. Obat herbal ramuan Arab.
1: Arab, oke. Apa yang mana jawabannya? Lagu favorit band Ungu dari Kang Suhe, apakah A, Dilema Cinta, B, Hampa Hatiku, C, Ciuman Pertama, apakah D, Aku Bukan Pilihan Hatimu?
6: Bukan pilihan hatimu.
1: Yang mana?
6: Ya, yang saya apa?
1: Aku Bukan Pilihan Hatimu.
6: Kaeta.
1: Yakin?
6: Ya, salah.
1: Yakin yang itu, yakin?
6: Ya.
1: Oke, selamat akhirnya Api Ahoy. Ya. Api kirim nomornya, mau yang ini aja?
6: Ya, yang ini aja.
1: Oke, siap. Terima kasih Api.
6: Ya, sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat para pemenang ya. Nah, dikirimin ya. Buat para pemenang nomornya, yuk kita lanjutkan lagi pesona dangdutnya ya, sahabat Sarah semuanya. Oke, yuk.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik Malaya. Agen

Batu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis, Stasi Kemala ya. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Yang mau gabung di telepon boleh yuk ya. Tapi jangan lama-lama ya, sebentar saja di teleponnya ya. Oke, ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Oh, pesona dangdut bersama Abu Strong obat ramuan herbal.
0: Arab. Kita yang mawar.
1: Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Teh.
1: Iya, cuacanya lagi cerah ya.
0: Alhamdulillah sudah cerah ya, secara.
1: Iya, seperti kaizen. Tegas lagunya.
0: Mangga yang mana?
1: Pengen Rampak Kosing dari Adela.
0: Rampak Osing.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam sama di Kumin-Kumin aja ya.
0: Oke, siap.
1: Sahabat RGGS ya, selamat siang. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin,
1: siang,
0: amin.
1: Selamat siang, udah pada nyapa aja. Buat agak cuma tugas sampai tuntas. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama Teh Mawar. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya, singkat saja yang mau telepon ya. Jangan ini. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Pesona dangdut
2: bersama Abu Strong. Obat herbal ramuan
0: Arab. Ayo, Mami Indas, Mami Indas.
2: Ade, KJ.
0: Apa kabar?
2: I am fine. And how are you?
0: Alhamdulillah fine.
2: Oke, kalau gitu.
0: Lagunya mau apa?
2: Yuk. Lagunya mau yang tadi itu, Aku Tak Berarti Bagimu.
0: Masih yang itu?
2: Masih eta nuju, iya.
0: Oke, siap salam-salamunnya. Singkat saja.
2: Salam-salamunnya
0: buat tadi
2: duluan ya.
0: Oke.
2: Tugas sampai tuntas, sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Buat Papi Awa juga yang lagi nyimak. Sehat selalu ya, Pi.
0: Amin.
2: Terus juga buat yang barusan turun, Teh Mawar.
0: Iya.
2: Buat Ibu juga, buat Mama Is juga, buat Mama Serin yang lagi paciwe di sawah.
0: Panen.
2: Lagi panen dia.
0: Ada Adin Maung, Mbah Ijai itu.
2: Oh, Adin, Wilujang, wayah gini. Sama Adin.
0: Iya.
2: Terus sama juga buat Pak Ija juga, Galunggung. Gimana Galunggung cuaca?
0: Iya. Ada Kang Syu'e tuh, tetehku tekenging tenang. Insya Allah, Jumat Payun, ayo lagi tehku. Cena.
2: Oh iya deku, yes.
0: Cena sahur nama.
2: Oh. Siap, Asuhe. Gaskin kok nama.
0: Ayo buat siapa lagi? Yuk boleh.
2: Buat Teh Endian, buat Ibu juga, buat Ayan Sailor, Acipe, Acepti, Adoyeng.
0: Atoni tuh, mat siang mah Indas si Awerna.
2: Hai Atoni, mat siang juga Galunggung gimana nih?
0: Ada Babah Morgan, Teh Indas si Berumna, paling mana?
2: Babah Morgan.
0: Ya, ayah tetanggi deh di Cibereum ya, ge.
2: Oh, orang Cibereum.
0: Mohon.
2: Palihan Cibangun, nak. Palihan mana ya, tak?
0: Palihan Cibereum.
2: Cibereum, nak, palihan. Sebab apa, kumaha?
0: Palihan Nubereum.
2: Nubayang gitu nya deh, oh.
0: Meda mang, ada mang ubade.
2: Amang ubat, yon, hayong kadinya ah. Hayong tas atuh.
0: Ayo atuhnya mah, mau ubat alung.
2: Ah, ke keadekan hijinya.
0: Mohon atuhnya titipkan we nabi mah.
2: Titipkan we.
0: Ayo aman kenen, abi nunju mancing di Cikunten, cenami.
2: Lo nunju mancing keributan. Aman kenen eta matu.
0: Nya. Tuh, ada kiu-kiu juragan makaroni kiu-kiu cenah.
2: Kiu. Hai Ibu. Yang sempreng manja. Pokoknya yang hem.
0: Iya, rusuh emam damolena cenah.
2: Oh, ndak mam nate sareng tahu sareng iya. Nu hejo teh. Saking hilap kejoannya.
0: Nyamohonnya. Aduh ibu. Oke, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya
0: mami?
2: Buat adek aja ya. Sholam.
0: Oke, siap. Yuk.
2: Happy always ya, Dek.
0: Iya, siap.
2: Ayo ah.
0: Ayo atuh kamang ubat. Kata Yuyun. Kata Yuyun.
2: Mang Ubat, tunggu aku di sana. Aku mau meluncur.
0: Oke, Mang Ubat sih tipukan wayang ada abdi mah.
2: Tenang, kasih ada di ini kan. Kasih pas lempang katanya. Mesen.
0: Oke, siap Mami.
2: Yuhu, cabut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Indas, Mami Indas. Baik, ada siapa lagi nih? Hai, hai, hai. Ada Mama Idam. Tesanti Arfa. Iya. Abah Waisel, gimana? Kemana ini? Tumben, gak muncul di sini. Oke, dan WhatsAppnya juga ada Teh Putri Sariwangi pagi juga ya. Aku siap mancok. Oke, siap. Hatur nuhun. Dapirman Kemok ya, salam kenal. Ukun laguna biar gendut tetap ku cinta DJ. Buat perkenalkan cina pendengar lama. Oke, siap. Di Mamah Ojan, Mamah Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Busrong obat herbal ramuan Arab. Bagi Kajen, ya, moga sehat selalu ya. Pengen lagunya dong ah. Gantengnya pacarku. Salamnya kirimnya buat Kajen duluan. Ayan Taylor, Joholigan, Kang Doyeng, Teh Yuyun Kurinat. Teh Bujo juga Ma Eis. TAO dan sahabat-sahabat Star aja deh yuk. Makasih semangkuy. Teh Wati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Wati, A-nya tinggalin deh. Ya, izin Teh Wati. Oke. Depa BBC ini mah singkat sekali salamnya. Ini mah apa artinya coba? Mbak undang BBC ya, hadir kembali minta lagunya deh, awet muda. Salam buat semua sahabat Setara aja, tak terkecuali yang lagi sampai di Muara. Di ini Setara kesininya tetangga gimana nya? Tetap kayak ngerasa suatu ngerti kenanya. Spesialnya buat yang tugas aja, met tugas sampai tuntas dan moga sehat selalu. Ditunggu lagunya. Wassalam undang BBC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya. Pakai Teh Komalasari, Teh Komalasari hadir pagi Kaizen, pagi juga. Siapa ini? Abah Ijai, Abah Ijai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Busrong obat herbal ramuan Arab. Iis Dahlia pergi tanpa pesan cenah. Oke. Okay. Oke, sahabat Setara semuanya. Yuk. Ya, ada apalagi ini lagunya? Ada rampak osing ya, spesial buat yang request.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Yes, 101.7 Starea Radio Suka Cita Ciamis Tasikmalaya. 12 menit lepasnya dari pukul 10. Sahabat Stara, saatnya Bang Kaijen pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Stara semuanya ya. Terima kasih yang sudah setia stay tune di sini ya, dari tadi pagi sampai detik ini. Dimanapun berada, saya selalu berkah selalu ya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian Abang Kaizen, dan mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan karena kita dipantas oleh waktu ya sahabat Stara semuanya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mimpi besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sidangkasi. Yang bertugas Abang Kaijen, pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

dengarkan Histomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah Bu, alhamdulillah badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini Bu, Habu Strong.
0: Nah kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: TBC. Kanker juga Bapak anjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor

Feedback Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ani Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Ibu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: But, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Tasik Malaya. Agen Apotik Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotik Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM.

0: anakku tercinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

0: ada.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
3: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
2: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
3: Apa ini, Bu? Habustrong?
2: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
3: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
2: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
3: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
1: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong, ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

di keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi
1: loh,
0: ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Wah, wah, wah. Si Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah

0: Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
2: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
3: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Salira, menuju sasarengan di 107,7

0: Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah Bu, alhamdulillah badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini Bu, Habu Strong.
0: Nah kan, apa
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
2: Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, patok.

0: Tang Sarapa Tepang Dangu di Galurna 101,7 Radio Ciamis. Anu di jumantarakeun palihan Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01. Aya ijal bade ngagoengkeun kawi Sunda nya. Kumaha daramang dina dangat ayeuna? Mangga sahabat anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atanapi hubungi di 08124560335. Halo.
1: Halo.
0: Irama pasundan.
1: Sama hapus dong. Terba. Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, Bang Han.
1: Nah, ijang siang aja kumadamang ini siang iya.
0: Alhamdulillah, damang. Kanda ahui, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kanda ahui, gimana damang.
0: Alhamdulillah, amin, amin. Alhamdulillah, res. Tapak cinta?
1: Mohon. Salamna.
0: Mohon, mangga.
1: Kanggo Mami Indah. Mahais, nya jam siang, mahais. Ganokin, kumot, kemana wae, kumot.
0: Kumot.
1: Kiraja kumot. Tanggo dujeng, budapi, ade, ade. Saya yuyun gurinak, saya mawar kawalu, hadap, kata ayah dian. Jam siang teh aing Bang Jun sareng Bunda Hartinina ngopi Bang Jun
0: ngopi
1: Mama Sherin teh Dita sareng Arenona Obis Kyle Acep bos Doma jam siangnya Acep tampon Bron teh Uja Ibi Meli aturannya Adewa Kamanja Kang Arya Nunawiya teh aya.
0: Teh aya. Oh aya di Pak Undang WBC Pandang. Ohan. Halo.
2: Halo.
0: Suarana alit dikendali. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Irama Pasundan.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Barengan Habustrong obat ramuan herbal Arab.
0: Ahan.
1: Wilujeng siang majeng kasanten.
0: Wilujeng siang juga oke. Teh Mawar.
1: Oh, nu nembekku naonnya alisnya.
0: Oh,
1: teh. Tapi ya masa Agung. Kasanten ageleger.
0: Ahan.
1: Hayang nyuwunkeun yeuna.
0: Oh mangga bade.
1: Hayang dalingding asih. Diri karapika. Saya teh hayang.
0: Dalingding
1: asih. Diri karapika.
0: Oh, benar. Oh, ada.
1: Sedang kalamna. Tangok ka. Semoga ati. Aijah, si Payunnya mudah-mudahan sehat terus berjina. Terasa ngokah, Aijah Andia, terasa ngokah si Ibi, terasa ngokah kamu namanya Hati Aku, terasa ngokah Mama Ei, terasa ngokah Mama Seri, terasa ngokah Mami Indah, terasa ngokah Kang Suhendan. Hadir nuhunnya, bosan mudah-mudahan singkat kata sandi, mudah-mudahan sing engak yang jodoh anu terbaik. Rezeki na mudah-mudahan katamihan. Terus kangoka sadinya, kangojo holigat, terus kangoka dewa, terus kangoka rendi, terus kangoka api ao, terus kangoka teh puja, terus kangoka teh bungsu, terus kangoka teh nila, terus kangoka teh yun gurina juga, terus kangoka adin mau, terus kangoka teh bayu boci, terus kangoka sadenya, kangoka teh darah, terus kangoka sadenya, kangoka madu, kangoka anyang, terus kangoka api, itu Kang Adam, Kang Doyeng, terus kangoka Mas Herdi, Mas Nardi, kangoka Amanja. Terus kangoka sadayana dikumin-kumin.
0: Dikumin aja.
1: Dapat nyaluk dikumin-kumin kangoka sadayana sahabat setara. Kangoka ajal mah wilujeng tugas bisa tuntas. Tetap semangat.
0: Siap.
1: Kangoka buat keluarga aja. Makasih ya Ija.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di WhatsApp di Pak Undang BBC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Undang BBC hadir. Munut kawihna lembur sim guring ti deti kurnia. Salam kasadaya sahabat setara di Manawai. Ayana utami nama. Kanggo nu mancen damel wae wilujeng mancen damel dugi karengse. Mugia sehat sapapaosna. Amin. Yo antos diantos kawisna. Kumargi atas aya 4 lagu nu di request. Yo urang deukeut.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
2: Masih di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih di sarangan Gusing Kuring Ijal di napidangan Irama Pasundanya. Ayo anu badai ngiring karojong jasa ngelangkuhan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08124560335.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Irama Pasundan di sarangan Strong obat herbal ramuan Arab.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat Arija.
2: Alhamdulillah sehat Aredi. Kumaha kabar?
3: Alhamdulillah menjuka tirisan.
2: Panas tapi tiris ya Aredi.
3: Mohon samin deh ya.
2: Mohon.
3: Kukun kawina.
2: Oh mangga badai kawin anak.
3: Kawina teh korejat.
2: Korejat.
3: Mohon ayah.
2: Iya ya.
3: Banyak. Anu

0: Baru Duma. Terus Kange Maozan, Bang Budi, ada yang Galuh, ketemu Bunda Artini, Serang Pak Jun, Tewati, Teh Indas, atau dikumin-kumin ya.
1: Dikumin aja.
0: Untuk kata Wilma, dikumin ya.
1: Oh,
0: ada yang Rijal, matur nuhun waktu sana.
1: Ayah Nuna Wila.
0: Ya.
1: Mami Indas.
0: Kumaha cenah?
1: Ready meni somsu saudara.
0: Atos pandi ya kan di spesial kamu si Mami Indas. Mungkin gara ibak Mami, gara uga gara. Ibak ekon air. Atur nuhun Rijal waktu sana.
1: Ohan, sami-sami.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
3: Oh, sanksi ini yang semuanya juga tidak hadir karena Persib tidak bersalah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Irama Pak Sundan. Diserangan ku habus terong. Obat herbal ramuan arah.
1: Ramuan arah.
4: Paling satero.
1: Ditambihan mi.
4: Tambihan lah. Neng baby mun serang moalnya.
1: Kak ta.
4: Wah hari. Nyetir.
1: Kuma kabar lah mi.
4: Alhamdulillah saya ijal damang sep.
1: Alhamdulillah damang.
4: Anak ayah atuh.
1: Ada aya.
4: Di aya-ayakeun.
1: Ohan di aya-ayakeun.
4: Sapi awas cenah naon er aya keur ngupingkeun.
1: Masa duae piao.
4: Masa duae. Kumot cenah.
1: Kumot.
4: Kumot.com. Wi iya, wi nyamualkeun tangkal kalapa.
1: Sedang akar-akarnya nih.
4: Akar-akarnya.
1: Kawihna badanan mi?
4: Laguna. Oyong. Namanya. Anu iya gini. Anu pokok nama anu. Di Ade Astrid.
1: Ade
4: Garut Astrid. Intan. Ya. Garut Intan.
1: Garut.
4: Intan.
1: Garut Kota Intan.
4: Mohon. Tapi versi Ade Astrid na. Ya cep. Aya Garut Aya. Intan.
1: Ada ayah.
4: Ada ayahnya.
1: Ada.
4: Aya. Dan salam nih.
1: Mangga.
4: Kami jawab di payu nu kasep nu soleh nu bager. Anu sabaran. Kerjeng mencen damal di kareng sena. Rukun selalu bareng kabogohna. Engal panganten. Amin kah tak tucap?
1: Amin.
4: Amin. Pantos gaduh kabogohna mah. di lajeng. Nginona melungsurnya Aredi Sodong ke kabare anak ayahnya
1: anak ayah
4: sokoko sodan. Kang Aredi wilujeng siang Aredi ayo wilujeng sonten gitu wilujeng ngejahit terus oge kang oka nutus lebet teteh mawarnya teh mawar kawalu lu jeng sonten kango kakanda huhuy oke lu jeng sonten kango kak papi ao anu nuju bobo lu jeng ada mau pulau lu jeng istirahat. Terus oke okay, kamu kama mah euy sareng Pak Elana. Lujeng sonten. Kamang sepokosna nya mah. Kamu ibiu oge, ibiu suribiu. anu cempreng.

0: Jadi getolnya gratis. Kalau ke Mama Serin oke. Okay. Anu nuju diserang cenah. Nuju panen nuju tonton. Teh cantik, teh baik. Kalau Mama Elsa oke, okay. Nuju jeung tonton. Oh, Pak Haji Endang. Nuju jeung tonton kali Bu Hajina. Kanggo ka Kang Arya Dilaga. Sarung Ujang Bawelna, kanggo ka Adoyeng. Kanggo ka Kang Ujang Toge. Kanggo ka Adoling. Kanggo ka Joholigan. Sarung Neng Jihana. Kanggo ka Acipe, Acepi, Kang Awe. Abah Adam. Ayan Slaylor, Kang Adeng, Kakang Cukok, Dede Imron, Mahaji Utin, Uu Dapti Oge, Wilujeng Sonten, Uu.
1: Kamang Sopolos nanya, Uu.

0: Mekanon Pega OG, Kak Heri Kurniawan OG, Bunda Panjalu, sarang Popodona, Ayah Kaom, sarang Bunda Nila, sarang Bunda Ayuna, Bunda Nilam OG, Ulijen Sonten, Mbak Adean, terus OG Kanoka, Neng Amel, Mama Holisna Jarut, Neng Nuri Jarut, Abes Gael, Teh Ica Kriuk, Aman Kenen, Atoni Kalunggung Oge, Teh Hilapnya Atoni, Lujeng Sonten, Kalih Bojona di Galunggung, Aba Ijai Oge, Mahaji Neng alias Maha Mahyoi, Lujeng Siang, Ayo Lujeng Sonten, Kang Oka, Kang Ujang Cilamu Oge, Kang Oka, Kang Asif Dampak, Mas Herbi, Pangandaran, Kok Kabare, Kaman Aini, Kang Kata Hyun Gurinax, Anton Brown, Ada Bayu Dokcin, Kang Oka, Mama Ii Damdam, Teh Dedeh Mangobar, Teh Gita, Asuhendar, Teh Ai Endian, Teh Ai Sukaraja, Kareno,
1: Mi?
0: Hah?
1: Ada yang Nawil Mi? Ayan Nawil?
0: Saha cek?
1: Awa Bes Gael.
0: Well.
1: Sebenarnya teh Wios di Tawil ge teh Indas nuju teu nyimak teu manco well sebenarnya.
0: Well. Teh nyimak apa namanya? Abes well. Sarang teh Yulina. Rukun selalu, bahagia selalunya.
1: Amin.
0: Sumelap, di palingan sumelap. Kang Oka, Kang Wilson. Sahade ini. Kang Arya atosnya. Adewa, Adewa. Alias Kang Patah, Babang Patah. Alias Luna Maya.
1: Luna Maya.
0: Babang Patah teh alias Kang Dewa uli jeung sonten. Terus Kang Oka Bunda Hartini tapi Bunda waktu. Bunda Hartini Bang Jun, Kakanda huhuy.
1: Kanda huhuy.
0: Kakanda. Irenae. Mas Tacan on air. Asal nuta di alitnya. Asal nuta di lu sonten alitnya.
1: Ohon, alit tadi.
0: Jeng sontennya Kakanda. Pokoknya mah dikumbahan saja.
1: Dikumbahan saja.
0: Dari S sampai Z.
1: Oh, Mi ya, anu nawil deh Mi.
0: Saha?
1: Mah Apok.
0: Oh, Mah Apok.
1: Sona teh Mami Damang.
0: Alhamdulillah saya Mah Apok Damang. Salam kawilu jengan mah sing Damangnya. Kayak ku abi di Longo kadinya. Sarang Mang Ubadna oge rukun selalu. Daramang sing menakabingahan ke nek perkawis dog-dog mah adatna. Adatna mah nyemahnya sing damangnya sing rarukun sareng Mang Ubadna.
1: Amin.
0: Spesialna kanggo nu kasep nya Cep Ijal.
1: Tuhan.
0: Anu si ganteng kalem teh ning pangkasep nadi setara.
1: Amin.
0: Asa kudu diburuhan.
1: Asa kudu diburuhan nih.
0: Kudu diburuhan ya mah. Haturun kasepnya kenapa nambiana nengnya.
1: Sami sami mami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya ti WhatsApp di Ucu. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Hayang laguna mojang priangan kindun-kinduna kangge A dari Derajan nuju ngantosan cuan ki sana teh. Hatur nuhun Aijal. Sami sami.

0: kalawas na abrimantang.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

0: Seratus satu. Point 7 FM. Stara Radio Ciamis.
1: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke Rabio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Ubuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini seperti apa, Pak?
2: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih di serangan kusim kuring ijal dina pidangana irama pasundanya. Ayo nu bade ngiling ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08124560335. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Irama pasundan disarengan ku habusrong. Opat teh baramuan Arab.
2: Rahman Arab.
3: Wijeng santen. Aijang.
2: Santen oge mamais. Kumaha kabarna mamais?
3: Alhamdulillah nuju damang.
2: Alhamdulillah.
3: Mah ijal damang.
2: Alhamdulillah damang. Wes.
3: Alhamdulillah hati damang wae nya. Wong tiris wae nya.
2: Tiris.
3: Halo dong, mohon tiris. Amat ai wengi geuningnya. Aduh.
2: Oh, nyecepnya.
3: Nyecep. Mohon. Barasa gini gitu dampak sampai ya. Halo dok. Tapi kamari mah aya ngaruhnya.
2: Aya hujannya.
3: Mohon kamari mah aya ngaruh-ngaruh alhamdulillah. Tadi kayak nyanyi-nyanyi mah geningan mendung ya. Tapi
2: mendung kumpul.
3: Panas kali dinya.
2: Panas.
3: Mohon kami dinya ke panas.
2: Kawihna
3: bade. Ayo. Laguna. Kawihna.
2: Mangga bade kawihna.
3: Kawihna teh ayan. Nuri. Hate. Nuri hate.
2: Nuri.
3: Nuri rasa, gitu nuri hati ibunya.
2: Nuri rasa.
3: Nuri rasa.
2: Nuri rasa. Oh ayah.
3: Ayah mau peri rasa, ayah nuri rasa.
2: Oh dari Panisabila sanes?
3: On ayah.
2: Ayah.
3: Oh on saya tanya. Kencang-kencang salam nangla. Mm-hmm. Di payon kau Aijah, anu manja tugas. Mudah-mudahan saya salawas nanya. Kanggo kan keselebet tadi teh aminasnya.
2: Oh aminas.
3: Pengen santen aminas serta posna. Kanggo tadi tadi teh nu kedua ah. Entah selebet tadi sawi
2: sama aminas. Anu pertama teh kekanda ahui sarang teh mawar.
3: Oh terus kedua segmen kedua.
2: Oh.
3: Aina katilunya.
2: Anak terakhir ohan katilu.
3: Oh, Mamang Inas. Oh, uy sadi, uy Mamang Inas.
2: Aredi.
3: Aredi. Mohon aturan Aredi uy sonten. Sehatnya sama posna. Tekanda uhuy meni perdana. Aku selamat perdananya. Aduh, alhamdulillah. Rijang sonten kakanda. Sehat selalu. Kang Ote Mawar oge aturan. Rijang sonten. Sehat sama posnanya. Seperti apa, Pak? Mabun apa nyalo aturan gitu sonten bunda sarang pagi odona mudah-mudahan sararehat sadayana kalau mama ipas toge aturan jeng sonten sarang ayahana dan sapa posna mama serin aturan jeng sonten kanggo kakang doyeng Adin jeng sonten Bang Wodi teh adaw aya adoling abo Kang Obes Gael Ka Ayan Setelan Kang Oka Acepi Telepon Elitana Ujian Santan Kang Cipe Kang Adam Kang Adam kemana wainya kalau ada tuh Kang Adam yang nyumput wae Kang Udapi Oge Hapuran Udapi Ujian Santan Kang Oka Bunda Hartini Bang Jun Oge Ujian Santan Mama Rizky, Teteh Elsa, Mah Idam, Teh Dede, sarang Kang Obar nanya. Arek No Bastian, sarang Teh di Tanah Lujung Sonten. Kang Oka Mas Herdi, Teh Wati. Kang Oka Kang Adul, Teh Bungsu. Teh Nuri, Kang Oka Teh Renda. Kang Ajin, sarang Mama Aina Oge Ngaturan. Kang Oka Mama Lisna paling baru Teh Amel Kang Oka Kang Arya Dilaga sering si Ujang Bawel tanya Bunda Nilam Cahaya Teh Jopa Kang Oka Ibi Lejek Santan Santan Lambat Ibinya Kang Oka Ibi Aija Alia Teh Melin
2: Ahon.
3: Teh Kun Kun. Sareng Nin Ucu. Eta mah segudang nama.
2: Oh, banyak nama namanya.
3: Ohon. Dia sama cara pura cara putri.
2: Apa Mais? Aya nu nawil.
3: Sok saha cuatkeun.
2: Mama Apok.
3: Oh, Mama Apok.
2: Saurna teh Mama Mais damang mugi sehat selalu.
3: Alhamdulillah Mama Apok, damang. Sabulina ku Mama Apok sehat. Hatur atuh jeung santennya Mama Apok. Kang Gubatna oge. Kang Mama Resi Paji Soleh, Paji Enang jeung santen. Kirawit. Teh Puja, Kang Oka, Mama Ida. Teh Ai Sukaraja. Mang Adeng, ka mana Mang Adeng nya ngosot?
2: Ngosot.
3: Akil Ayu, Abai Ijai, Kang Oka Antoni, Amankan, Aheri Kurniawan, Kang Oka Amanja, sareng Kang Ujang Cilambonnya, Uriang Senten, Kang Oka Adewa, Kang Oka Ayah Kalong, Bunda Ayu, Pedahlia, Buban yang cantik, Uriang Senten, Kang Oka Sadaya namanya dikungkeun di Asam Pejet Zatacan Ketawil Hamputan nanya Saya dulu nama ya
2: Taya Mamais
3: Api AO nya ta Kemana wae ngosotnya api AO Masuk ke mana ta Ngelengitnya api AO
2: Kumod
3: Ngosot kumodnya Saya kata lebet Kang Oo itu ke Kang Saepnya Apa undang BBC ke Lagung ke Anjang Mayana oke Kesadaya namanya di Gungken Tapi saya lama Kang Oo Aija mencet tugas Mudah-mudahan Aija saya sama Pak Osnanya
2: Amin, amin
3: Atau nonya kan Pak Osna Kang Penampinana
2: Sami, sami Mama Aija
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo.
4: Halo.
2: Irama pasangan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Irama pasundan. Di serangan ku habus strong. Obat herbal ramuan Arab.
2: Ramuan Arab.
4: Wilujeng siang majeng kasanten a.
2: Wilujeng santen oke. Teh ai ambian.
4: Santennya atau santennya.
2: Kumaha kabarna teh?
4: Alhamdulillah sehat ah.
2: Alhamdulillah.
4: Kumaha kabar sawihna?
2: Alhamdulillah sehat, oke?
4: Okay? Alhamdulillah atas dia siap nanya.
2: Amin, amin, Tuhan.
4: Kawihna a.
2: Mangga bade kawihna teh.
4: Hoyong ibarat karang terus kebetar acan.
2: Ibarat oh tacan. Acan,
4: mohon eta wa.
2: Ibarat karang.
4: Mohon. Salamna kangya ijal si Payun, mungkin sehat kata pausna.
2: Amin.
4: Kangya nu namanya lum serogenya. Amah ulis, anu gulis, anu sercicit. Iya, sehat kata pausna, oke.
2: Amin, amin.
4: Kangya apih ahuy, kangya teh mawar, benda mawar ogenya. Kangya Mas Herdi, kangujang Cilambu, Amanja. Kangya A.A. Aris, Anjang Mayana. Sange Teh Ajijah, Mama Aipaska, Mama Indah, Apih A.O. Terus sange tadinya Adin, Ajo Haligan, Anton Browen, Ayan Tyler, Kango Adapi, Kango Teh Yun Gurina, Kang Doyeng, Abah Adam, Areno, bareng Mama Ditana. Terus sange Teh Yun Gurinak, Sange Teh Nuri, Teh Amel, Sange Abah Ijay, Sange Aredi, Sange Bunda Hartini bareng Bang Junnya, Sange Kang Arya bareng si Ujang Bawelnya, Kango tadinya, kita kakak sedayana WA.
2: Dikumin, Pak.
4: Mohon.
2: Mohon, ya.
4: Spesial lah mah kang Wono nih gitu guys, dia siapa pasna?
2: Amin, amin.
4: Tengah kadeh nama kang R A Y.
2: R A.
4: Mohon, aja nona.
2: Mohon, sami sami teh.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di WhatsApp di Teh Yuyun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng siang cepijal, wilujeng mancen damel. Menut laguna kalanggang salam kangge ka sadaya sahabat setara utami nama kangge cepijal pemugi sehat bahagia salamina amin hatur nuhun sami sami. Ayat di Anton Browen. Assalamualaikum Maijal. Waalaikumsalam. Cibareum hadir di sarenganku Habusrong obat herbal ramuan Arab. Kawihna tetangga kepoti Neng Ajmi. Salamna kanggo Mami Indas Maiz Mai Pasca Yun Gulinak Adin Joligan Api Ahuy.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan produk Apu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasik Malaya.

0: sanksi yang diberikan kepada Persib
1: Spa. Kemarki waktu parantos nunjukkan tabu setengah lima waktu na ijal kami. Atunun anu parantos manca di galena 101,7 sa Radio Camis. Punten bila ayah kelepatan, bila ayah cerdasan.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.

0: Ki. Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman nggak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik, kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 3.

keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
1: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
0: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax. Ih, kamu sok tahu ah. Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pasfarma yang beralamat di Jalan Pase nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Maaf Bu, sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini Bu.
3: Loh, kenapa Bu?
2: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
3: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
2: Iya Bu, selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
3: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
2: Apa? Habustrong Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja Bu, belum ada perubahan.
3: Makanya coba dengan Habustrong, untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah Bu.
2: Oh, ini Habustrong Bu, yang bungkusnya merah. Belinya di mana Bu?
3: Gampang, di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio, bisa kok.
4: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

berdaya, tak lagi bernyawa. Aku mendengar isak tangis kalian. Aku melihat air mata kalian jatuh menetes di atasku. Tapi maaf, aku sudah tidak bisa menghapus air mata itu lagi. Semua sudah terlambat. Waktuku sudah habis.

0: Sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuh, Wan.
1: Sudah aneh juga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus trauma.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hapus trauma. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya? Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang

Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasik Malaya.

0: 101.7 FM, Starea Radio Ciamis.
1: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup.

menyucikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.

cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin

0: saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pak, bangun Pak, makan dulu.
4: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
3: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini, lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
4: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
3: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
4: Apa itu Bu? Habustrong?
3: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
4: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya. Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
3: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia Pak, Habustrong. Obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
5: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker,

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotik Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotik Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotik Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: dan Histomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aduh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

Apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis.

Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335 di 0812 4560

0: tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan
1: pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi.
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Silakan Bu, silakan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya Bu?
1: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
1: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih
1: Panomax

0: baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pak, tenggol deh.
1: Loh, kenapa Pak?
0: Ini nggak kelihatan, ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya Bu, maaf. Tidak sengaja, ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi.

335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis 101.7.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman nggak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat Ketan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154 depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Mas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, datang langsung ke studio Setara Radio Cimat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 007. Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Cerita tentang sedekah. Ada yang bilang, Ben, kalau sering sedekah nanti miskin dong. Om Ben cuma ketawa.

0: Kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
1: Kakak sudah agak kuat nih Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.

0: Ih, bener kak, kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax. Ih, kamu sok tahu ah. Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
1: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat Inter 100% terbuat dari herbal bahan-bahan berkualitas. Tengok kesayangan Anda ini.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor

Warga Ciamis. Agen Apotek Saltiau Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Atau datang langsung ke studio yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 1.7 Star Radio Ciamis.

0: Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat agar ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9000.
4: Di Malaya, agen apotik Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenat, Kecamatan Widoyoko, yang beralamat atau datang langsung ke studio yang beralamat di Jalan Basari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stasuka Cita, Ciamis, Tasikmalaya.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Alfa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: terus semua diam.
1: 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis. Hai,
0: tengok TV.
1: Selamat malam sahabat Star, kabar baik ya.
0: Rumah dari stage, suara
1: seneng banget tentunya.

0: Boleh buat sahabat yang mau gabung, silakan di 0812 4560 3335, atau sahabat setara juga bisa gabung di kolom komentar Facebooknya Setara Cium. Yuk boleh, yang mau gabung ada siapa nih? Halo. Nejus Serakta.
1: Halo.
0: Nya meni lo nyanya. Aduh. Eta eta. Nyata eta kakanda hehehe. Amin. Nyata eta. Epek cuaca. Nya. Kakanda.
1: Pulang.
0: Menurut Kakanda, untuk menunjukkan sebuah kepedulian itu apa? Kakanda lamun peduli kajalmi teh kumaha tah kitu.
1: Oh,

0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Sabunal aku suka-suka itu.
0: Bebas saya kok bakal kanda hehehe. Okay.
1: Aduh, mana sih akit santan nah, aduh
0: sih. Nyanya, asa kumaha?
1: Sebenarnya, dalamnya. Dalam saya ulah.
0: Amin. Ya. Oke.
1: Ngomong kebua-kebua Madinah ini ada pilat keras.
0: Nyaya, batuk alay.
1: Kalau doa ya hujan, kan ngebua ya teh. Wajar lah gitu kadangnya.
0: Nyata gitu.
1: Ya koma tuh dina itulah debu-debu jalanan aja.
0: Oke, debu-debu jalanan buat siapa nih?
1: Debu-debu jalanan. Karena debunya es kehujanan kapur.

0: enggaknya.
1: Oke.
0: Aturan izin mumi memoi. Akan okin.
1: Iya.
0: Duye. Jarang ucapin aturan. Ate. Are di Peyun Gurina. Saya mawar kawalu.
1: Oke.
0: Adam. Saya Andian. Ngejeng mengi damang saya Andian.
1: Ayah Areno.
0: Bang Jun sekarang guna Hartina, Mas Sherry, Edita, Arenona, sekarang Arenona, Beskel, Cepi, Bos Domba, Anton Brown, Teh Puja, Ibi, Ibi Melinya, kami indah satu dan ini indah. Di penawan di Bang Ian, di Ngopi,
1: Ngop Dudu,
0: Karya
1: Ayah Ajo.
0: Wah Ajo aturannya Cemungi Ajo aturan. Pak Haji Dudungnya gitu lah di depan terus katampi oleh-oleh nah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya Pak Haji Dudung ya. Kopi itu.
1: Tuh.
0: Kami terus katampi gitu tak oleh-oleh nah. Aduh, saya deh nuliana nu kalian.
1: Nyat aja deh ya.
0: Aku juga saya lagi kumpul mau cari Diana. Aku Linda.
1: Oke kakanda.
0: Aku waktu sana.
1: Yuk.
0: Aku di
1: kantor.
0: Oh, jangan diminum ya Dinda.
1: Cakep.
0: Karena aku banyak pamit ayo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: boleh di belakangnya lagi. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, tidak ada suaranya nih. Boleh ya dicoba lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Habu Strong, Bat Herba Rahman Arab.
0: Oke, damang.
1: Alhamdulillah. Neng Baby, kenapa suaranya?
0: Lagi serah.
1: Oh iya.
0: Sakit tenggorokan.
1: Lagi musim, Neng. Perubahan cuaca ini teh.
0: Iya ya.
1: Iya, kadang-kadang dingin, kadang panas, kadang hujan juga.
0: Tak eta.
1: Mohon atuh mudah-mudahan si Enggal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon. Temanya Neng, apa Neng?
0: Temanya itu gimana caranya AA nunjukin rasa kepedulian.
1: Nunjukin rasa kepedulian kepada teman misalkan ya.
0: Bebas boleh.
1: Iya, kalau ada yang kena musibah harus ditolong gitu ya, sebisa mungkin.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ada yang misalkan punya masalah, minta pendapatnya, nggak ada salahnya. Jadi kasih solusi, asalkan kita jangan ikut campur sama urusan orang lain gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kasih saran, kasih solusi mah boleh gitu. Terus misalkan kalau ada yang sakit, kalau dekat maya, kalau bisa gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kejangkau gitu, ditengok gitu ya. Didoain, mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Iya, udah gitu aja Neng.
0: Gitu aja boleh. Lagunya mau yang mana?
1: Lagunya dari Betaria Sonata.
0: Yang mana?
1: Aku ingin cinta yang nyata.
0: Oke, boleh.
1: Kirim salamnya ya buat Neng Baby Duluan yang lagi tugas. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Biar suaranya lebih bagus. Ini juga udah bagus.
0: Diserok. Kecil ya, suaranya
1: terus. Iya, gak apa-apalah. Yang penting bisa ngobrol aja. Bisa nyambung gitu. Neng pernah ada penyiar ya. Bukan di Radio Stara sih, adalah itu mah nggak ada penyiar sampai nggak adaan suaranya, tapi maksain gitu. Berarti itu profesional gitu ya.
0: Selagi masih ada suaranya.
1: Ya itu mah lebih parah dulu. Lebih parah. Neng Baby masih kedengaran, ini mah udah itu udah nggak adaan suaranya, tapi pembebas susunan tuh harewasan gitu.
0: Oh.
1: Tapi masih bisa kedengar, cuma bicaranya seperlunya aja gitu.
0: Saur AOBES juga setuju amanja menimantul.
1: Oh gitu ya, selamat malam buat AOBES ya, sama Teh Yuli. Buat Rakanda Huhui juga, Api Ahui. Selamat malam buat Anikno juga.
0: Amanja.
1: Ya.
0: Nanti tanggal 2 Agustus hari Minggu mau ke situ, mau ikut.
1: Gimana nanti ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Situasinya karena di sini ada ini ya, acara keluarga nih, ada hajatan.
0: Oh, oke, okay, boleh.
1: Iya, insya Allah gimana nanti aja. Udah ada tadi Bang Budi ngehubungin, tapi ya gitu jawabannya gitu. Gimana nanti?
0: Iya.
1: Oh, dia. Makasih ya Neng atas itunya, atas pemberitahuannya ya.
0: Siap.
1: Dan yang lain juga Bang Budi juga. Diterusin lagi ya, buat Bang Budi sama Teh Adam juga, terus buat Bunda Panjalu, Pak Odo, Teh Nia, Kang Wawan, terus buat Bunda Ayu juga selamat malam, buat Teh Uni-Uni juga, Mama Is sama Pak Elan juga, buat Pak Mang Umat juga ya, terus buat Teh Yuyun Gurinak juga, sama tentunya Teh Moi-Moi cara bilangnya gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Pak karyawannya. Terus buat King Obar juga, Pak Asef, Pak Windan, Alif, Mama Yuli juga, Mama Elsa, Teh Dahlia juga. Terus buat Kang Adul juga ya.
0: Iya.
1: Terus lagi buat buat semuanya aja nih kak.
0: Boleh, buat semuanya aja, siap.
1: Ya, sahabat setara, selamat malam aja, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Spesial buat Neng Baby yang lagi tugas aja, mudah-mudahan cepat sembuh ya Neng.
0: Amin, AA juga ya.
1: Iya, apalagi nanti ada acara tanggal 2 Agustus, mudah-mudahan lancar ya Neng.
0: Amin.
1: Ya udah gitu aja Neng, lagu jadi tunggu.
0: Siap,
1: yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tanda masih disayang benar. Bukan sekadar darah. Saudara, karena sudah ada dua penelpon, nanti diangkat lagi ya. Bantu jadi contoh dalam diam rumah jadi. Sekarang Baby bacakan dulu atensinya, ada Anton Brown. Assalamualaikum Teh Baby, waalaikumsalam. Ibrahim hadir bersama Habu Strong, obat herbal Ramon Aram. Lagunya pengen tak berhati bagimu versi DJ. Salamnya buat Teh Aing Enbian, Teh Hyun Gurinak, Mami Indas, Ma Ais, Api Ahui, Adede Azuk.

Ada Adian Banagara nih, Habus Strong, obat herbal Ramon Ara. Lagunya pengen gala-gala versi horeg. Salamnya buat semua sebestara aja, March. Oke. Yuk sebestara langsung saja nih, play ada debu-debu jalanan yang direkam sama Kakanda Huhuy.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Marga Luyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mal yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Min, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
1: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
0: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax. Ih, kamu sok tahu ah. Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat

Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: CD 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Yuk yang mau gabung ada siapa? Halo? Halo? Eh, mana ini? Halo? Halo? Eh, kenapa ini? Halo?
1: Halo? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Apa kabar, Neng Baby?
0: Alhamdulillah, sama lihin aku, Maha.
1: Alhamdulillah, lagi sehat. Tunggu ya sebenarnya, Neng, ya.
0: Iya.
1: Tunggu. Dah.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Iya, Neng.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bunda. Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah. Semoga selalu baik-baik ya, Neng ya.
0: Amin, Bunda juga ya.
2: Amin ya Allah.
1: Itu suaranya dikirain bukan yang baby.
0: Iya, lagi serak nih.
2: Oh, lagi serak ya, Neng. Iya.
1: Udah
2: iya.
1: Lama gak dengerin suaranya, Neng. Bening-bening kacau.
2: Iya.
0: Oh, lalu.
1: Biasanya kayak gitu
0: kan.
1: Iya, kalau di HP kan beda itu. Ini Neng Baby bukan, Neng Baby bukan.
2: Iya.
1: Sebah-sebah. Tadi pertama gak ada suaranya ya, Neng, ya.
0: Iya, kenapa ya?
1: Tahu.
0: Oh.
1: Tanyakan saja sama
0: Iya.
1: Udah lama, udah berapa tahun ya, Neng, ya? Ada 5 tahun ya on air sama Neng Baby.
0: Iya, kemana aja tuh ya?
1: Oh, ke luar negeri.
2: Kalau siang, kalau pagi tuh
1: sehat ya, Neng, ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat.
2: Senang lagi.
0: Amin. Bunda juga.
1: Mudah-mudahan selalu bareng keluarga ya, Neng, ya.
0: Amin.
1: Ini lagi bareng bahaya murahkan rezekinya ya, Neng, ya. Sehat-sehat ya, Neng, ya.
0: Iya, oke.
1: Biar suaranya mencerang-mencerang lagi ya, Neng, ya. Biasanya, iya. Kepengen lagunya apa?
0: Boleh.
2: Lagunya kalau itu apa sih, boleh enggak pertemuan apa?
0: Pertemuan boleh.
1: Pertemuan yang ku impikan
0: boleh
1: jadi kenyataan.
2: Ya, mudah-mudahan ya, Neng.
1: Kata apa abah ana uhui.
0: Uhui.
1: Ngopi ah ana uhui ah ngopi ah. Enggak ada itu apa namanya, Neng, biasanya ada apa gitu, Bang. Apa itu ya, Neng, ada sesuatu apa gitu? Enggak ada ya, Neng, ya sekarang ya.
0: Ada tema?
2: Tema?
0: Temanya gimana caranya nunjukin kepedulian ke orang?
1: Menjenguk kepedulian orang gitu.
0: Mas Jun, peduli ke orang tuh kayak gimana nunjukinnya gitu?
1: Oke. Oh, gitu,
2: nunjukinnya gimana?
1: Ya. Nunjukinnya ya
2: Aku peduli gitu, maksudnya gitu ya.
0: Iya. Peduli ke orang teh kayak gimana?
1: Ibaratnya kalau aku punya apa sepertinya lah gitu. Kalau mungkin kalau cowok kan beda sama cewek, kalau sama ibu-ibu kan beda gitu ya. Kalau versinya cowok paling ya bawa kopi apa rokok gitu. Kata saya, rumah Kang, aki ngapa sehat mbok. Eh, tahu nggak tahu artinya ya, bahasa Indonesia aja ya. Kan lagi ngapa gitu ya barangnya. Wis ngopi apa ya, udah ngopi belum, udah ngerokok belum gitu ibaratnya.
2: Kalau ya, ngopi
1: dari merokok, nah itu peduli sama aja peduli ya, ya itu kan ya nih ya. Nih ada kopi tapi kan ambil airnya aja, nih ada rokoknya, ada, udah gitu aja nih.
0: Gitu
2: kalau bunda ini mama sini dong mampir nih di sini duduk dulu ngobrol gitu kalau lebih itu ya gitu ya, Neng, ya.
0: Oh gitu,
1: bakar ikan ini.
2: Iya kan ada itu kan ada yang lewat tapi kenal gitu. Dari mana gitu.
0: Oh, okay.
2: Dari itu warung Ini dong mampir, nih ada sesuatu. Ayo, gitu.
1: Ini gitu aja. Iya.
0: Oke.
1: Kalau yang lebih, kalau saudara yang lebih baik ya mungkin ya lebih baik lagi itunya, pedulinya apa gitu.
0: Oke.
1: Yang penting Neng Bebinya bareng keluarga saya selalu ya buat
0: tadi
1: Anda. Selamat malam.

0: terus
1: iya.
0: Kak Anjay. Aku kemarin dapat itu dari Pak Haji Udung, dari dapat apa kuis.
1: Oh, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah,
2: iya.
0: Makasih
2: dapat
0: Pak. Terus kan itu ada yang ngedoyeng. Terus apa lagi ya, Mami Indah. Mm-hmm. Ayo pun salam-salam janjian.
2: Buat Mama Eis, selamat malam Mas. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Terus buat Ibu, terus ada Mama Ferry.
1: Iya.
2: Ada juga A'a Rendi. Iya, terus ada
0: Kang Adeng Suradeng,
2: Kang Adeng Suradeng. Terus buat Teh
1: ada Aopis Goel tuh.
2: Aopis Goel.
1: Semangat ya, jangan tuh. Selalu romantis, oke?
2: Iya dong.

0: Apalagi ya buat semuanya aja kayaknya.
1: Semuanya nah, aja bang.
2: Maaf ya. Ketika
1: iya siap.
2: Nanti diterusin nama penelpon selanjutnya.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Neng Betty bareng keluarga. Semoga sehat selalu ya Neng ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan cepat pulih suaranya ya Neng ya.
1: Iya.
0: Spesialnya buat Bunda Hartini. Neng Betty, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Angin siapa? Andrian apa siapa itu?
1: T.I.N.B.N. Iya.
0: Terima kasih ya Neng ya atas penerimaannya waktunya ya Neng ya.
1: Sama-sama Bang Jun.
0: Mau sama Bunda mau pamit dulu.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teras ke suka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka. Habustrong.
0: Obat herbal ramuan Arab. Oke, Mas Erin damang.
1: Alhamdulillah. Neng nyata nuju damang.
0: Nuju serak.
1: Serak.
0: Sehat alhamdulillah Mas Erin, cuma serak doang.
1: Suami yang kaya.
0: Mas Erin lagunya mau yang mana?
1: Lagunya soalnya Nada-nada cinta tuh neng.
0: Boleh.
1: Kintun salam nak.

Di belakangnya juga sudah ada Ajija Asyafar. Selamat malam Teh Baby, malam juga. Jangan buat aku. Ada banyak cara menunjukkan kepedulian. Misalnya sekarang nih, banyak yang doain Tete ya biar cepat sembuh, biar suaranya kembali lagi lebih manja.